kan sekal komunis masih sakit waksi makeru domingo anakwan sakal sakal sakal la hebre li pumayu lisa e chole el chocolate disponible na be abanan kuni kutan abanan ne kuanta na des na balo kuna kleche na tsekem chokleri na be kuanta sik te ek na de sik mi asi bek wanya e kuanta na des na kyo kuna kleche na kasnan ya e kuana khere des banu li kongun wanya abanan de rusilal a ansuto bangkel kem komones Manak mo korak lal tabjal komunis.

0: Atani mangkuali pun legios seketa syakena joko cishnin engkil cicapil saya berkutana in rikin saya colekin sashkawa di shkwak lete kici jojoli takwa uli karu joko cishnin engkil takutun kunelik sa cishkuni si kabanuom okana kuy na dekapa dios na katsama dan kusidla sa kustaw sotasyam Semana baku cikuni di nape kesalu cicoj, ko aku sali kaparokia, saya di areas ut sektor sebagai kaparoki. Ana ini nak sama cakup cakup sajkawa kita kuat Yesus Kristo.
1: Ko kan kasha, coy lang tak komadi. Di sekali beratin di Dios. Ali fal ahenru chokela oan kwan banak nashkan chak chokel istianali diku chi sacramento sa shtikla fik shtuan di kristian diku iha oti santino mose e li apostol felipe la shtukpesi li chabil esila dina tu sinja la pedro u tia juan la kesh e li santino mose e la kesh tama pikine liru la kesh un e di tenamit Cikaya, sesuai makan dirapi di kawat ini.
2: Saya beli kutanan, lah Felipe, Cikube, sahuni tenamit, sahstepan, Samaria, utkis dikip, cukup tetengkil, resi likris, cirue. Es cikep li poyanam, cira ingkil, cir le utne ke erir, sajbaj oleh, dina kejbanu. Utne ke erir, Utna pale echanin ile ispane misak ahon si e neke ishapre chikaw neke lakta neke el krikine na pale bahwi lisik utke kroke kek irtasi utki kwan kinim lasay cholehi salite na nita na kebri apos di kwanke Jerusalem ke rabi resin na ebla Samaria ke shkuban iratin ni Dios Keshtaklan lah Pedro ut lah Juan begini. Ebaan ke kube kalan ut ke tihok cilishe renak teshkun santir musik eh. Shpan nak tok mahun jahvein na kube jah. Kahwi kusin ile psha asash awa di kakwa kasus. Toha nak teshke niruk e asash vene ut keshkun santir musik eh. Ratin di Dios.
1: Pantios re di Dios. Sa komunidad, tocan a chistes, te ponen que ilusar.

erblich gut an, die Stelle Jesus erblich zalom. Kui nikinera, te pavlin jakrap, utlain, in tamang, in elahin, chiruli jikwaved, ut aan, pistakrachak, kunchik, kohobanel chol, renakwan, kerikin, chibunelik, ali musikel religias, din kanaruta kule span din chichoj van inka na ile chimo kona na weko du span autla es ne ke na urus van kwan saitiang uta kwan karikin inka te sinka na berunes ko makale na lejikwa injan kuchik erikin sa kung amok chik liru chichoch ni kachik taril ku awt laesh taril ku spanak linji kwa manak jojokin ut jojokes aku laesh salikuta na ante nao na klain moko kwankin rikin na klain kwankin rikin linji kwa ut laesh kwankes wikin ut lain e rikin ani aku ikin kuang kep din cakrap kui nashpap di nekestie aang di na raok kwe u di na raok kwe tara ek spang di jukwa a utlain aku ingra utin utkwipen cidung

0: Rami Kuali saya cule hildo jalak bar mago kata gue kanana kana aura kana Olivia cinta karan saya stable sua ut kong kaya cik nawali komon lisa sma tani lisa nakak esich ol anak man lahe really po mayo maya saludo para ti don Victor visualizando en San José Saija Tornajarán San José Saija Cuenza la Queen saludos desde aquí en Fray Antioch Lisael Cachol saludos Chengayarane Caloy Anichiquioche Cabinquil Arancho en San Pedro Cachán Barco Anquechla San Pedro Cachán Abanane Jocana Cuila Chamelco Aran Santo Domingo, Cabarosendo, San Marcos, San Luis, Cachiclus, Cabe, Blitep, Ponque, Barán, Comanes, Mayal, Yal, Jun, Jun, Nacanaguaranto, Roy, Mash, Erwin, Utiso, Martín, Cabo, José, Malacabo, Miguel, Chal, Li, Cuanto, Jara, Tachana, Taxi, Mayal. Banjo sakwi toh kwanya kacana kacilana kwa banjo sakpukan cikanan. Okan aku ini saya colehil toh karan papa bang cikakna baci karan saya Chamisung Chamil San Miguel Chamil Las Granadis Kanadila macocokat Kanadila. Karo joke di albat ni ke talimang kacing gua koltika kuang kasa kacol kwa Victor calak kwi jenari ni kuang ko Granadillas abanan ebli al kuang dagulak Estados Unidos kuang dagulak Espanya kuang an makana si abanan ani kwa klik abanan tokaran kania sebob jokre kawa Enric kawa Daniel masalah kacol kwa Daniel Chena kwe lish Alma, lish Nancy, lish Leti. Ayarang kwan ko, abanan ni na wakog siya. Alo!
1: Alo!
0: Ye! Anita kwe nang gais kena, anita kwe nang kalkos la.
1: Ugot ni Gaf kanak, kwan kina ila, hindi doktor iste pala sa shuha.
0: Ah, tokaran. Le sumla kuangreli kata cikruaran abanan kuangreli saya colehil kuades cina cua ya mak saya culi cina kuakas an ma tu kaya cikanan cina cina pos pos salisham abanan kokan bejal komunis abanan komunis hari nak kulak bayak lingkonal seskatina sekenal cik bayak lisako beliatin Li linas ke tera tini kawajo. Alo.
1: Alo, Obito.
0: Ke aniat kwa. Pancho kwa aniat la.
1: Lain kawan pon dari dari kalewal koha.
0: Ah, dia cek la
1: koha. Kata nama Islam sahur kerja.
0: La koha, chan era mungkin la koha. Majo cek wa klik di kalewal, chan ru kalung geke.
1: Pancho sudah kawajo kwa Obito nak di kalewal in. Jochi ni mang dah kiu. Jochi si
0: Angkalan kok seram dengan
1: iglesia
0: katolika. Otak kuih di Lino Sautis Al-Kacuan Nakuan Nak
1: Teorika
0: Angkel Kuri Iglesia. Ah, cina usah. Mak
1: wangkat
0: sililesi enggak? Ha? Mak kini enggak ciklat?
1: Ah, toh kamas
0: Sertek, oh terhadap mas Kutisek, oke,
1: sekarang
0: sekilari Kukan akhirin jogi, sekarang sekilari Oka, kue salisum lak
1: Ari nang ka mag asum na ka wan ka sa di in manggira tin ka wario.
0: Ah usak ni. Ta ke yak si chule bli kumon ta ges la kla chak si le chol kwa Victor cha. Te la bi chak at mang ta di na klas sa li ay altarin ka.
1: An so ka halak sa kwan kwisya na kwan.
0: Ami sa ka.
1: Coordinador del sector en Coja.
0: Ah, chenosa.
1: Me quedé en la cuida que se tiene en Chela, Karim Tentaja. Y Karim dice que le pasé en Torres de Quiseu, de Cultura.
0: Ah, chenosa. ¿Está aquí había que decir, verdad, mi? Eran, Juan, pero tu papá se había que salir Santil, mi, salir Santil Cángel.
1: Sí, a la Anca Víctor.
0: Aganes ye us wanak tik narah kuina kayat nim nanak biak steram li leocho sinakin ka da naskati unak manitik
1: kama ko bitte
0: anjo sa kwe kwa se chol ge jogere ran
1: ko kana sila to ko bitte ko jo ko ko inki sila kanhel
0: bai arang kwa ko kwa
1: pante sa ke ko bitte
0: sa chol ge ta ke kana kwa Awanan ko kan na kiyaran chamtaka le kaloy le kamigo ermerekildo. Masyasake wakwa bar na kataliman makwang kataran chamtaka malak tokaran sakkar. Manak le kaloy kwi is frontera hunak sakkar at hunak chamtaka. Majala loy bijala kamigo. Awanan le arang wangko kumunes sa le katiktok. Ando sere suabok kamas kache. Aran barki kuangkes, arin barki chena chunjukin lain abanan. Chokwe kuangho chena tiklaki, kuangho chena rakaki, kuhut lain shikchak kwe, chalin chena tokaki. Lekawa Oliver tung shkenak tingkana biya kakashlanis kwa probanan. Mare toksali chakon shikwa na kingkana kulon, nolin din chena shikman niya. Okan garo takakale, majahal na chacho kaki, leka chena puh. Chinuwe kwan bi komanes ni keskan kana me kale radio kwan konelik sale ram sale chole radio komanes kamana kache na kwan jo chibe kwa kibs ka kalchia o kache na ke ulak jo kos ke wal ke chik biak lit kashla nis kwa ore ni na be manak e ho kan ni na kulak chiku sum sum teng ang sum kwan sum ko chok mya Cilume kombi komunis nak pele kasal dikin humai maja kasal aku pele onal dikin humai kasal arang kuangko